0: of the front porch. Kamu juga pernah mencintai. Baca cepat, sebagai pemaham nanti amat kemarin tahun ini, sangat mencintai dan mencintai dan mencintai
1: dan mencintai juga pernah mencintai perwakil dari cintai. Ini orang selalu susah ya, mungkin ini pura sehat sejarah